0: Jen, apa sebab dia tabuk ni mu? Nak unsah mengka?
1: Dai, nak unsah mengka? Edna, Edward, gimana orang yang dia ikut ni Rumi?
0: Ha? Ha?
1: Gimana orang yang aku liya?
0: Kenapa nama dia?
1: Nasakpan aku siang katu nasi kuyog. Unsa?
0: Ha?
1: Duna sila inoyab. Duna. Ngalungayam aku gingon ani.